0: ཁོ་ལ་སེམ་པ་དེ་ནས་དུ་མ་འདུ་ཚོ་ལ་པ་པེ་ལིང་རོ་ཁ་ཅི་ཡུ་ཟོང་ཀེ་ལེ་ཚེ་ཉེ་ཅེ་པ་དེ་ལེ་ཚེ་ཉེ་ཉི་པ་དེ་ཇི་མེ་ལེ་ཚེ་ན་མན་ཐེ་ཟན་ཇུ་རེ་ཡོ་ཅེ་སམ་ཡེ་ཅེ་ལེ་ཚེ་ཉེ་ཅུ་ཆུ་བ་ཁེ་ལེ་ནང་ཅ་ཙོང་ཅེ་དང་ཅེ་སོ་དང་བ་ཚེ་རང་ཅེ་ཤུ་ཅིང་གེ་ཁེ་ཅེ་ཧོང་པ་ཅ་དང་ཡ་མོ་
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Senga namba cho kan kan zo, xiang la du se san jian nian da xie ge yan. Cho jiu ru ka ge me tai de, ni zhe pu ge le ji, ku kong zuo men na cho jiu zhi yan ye. Ku kong zuo la, cho jiu lin ni zhe san yan, yin se din cha wo cho jiu zai jin ba ri. Rong zang tian kang bu, ji zhong ni zhe ke ji, yin se li xie le dian cu yun ne bing ge cho ba dong. Rong zi zhe na sa xie jia ni zhe nian ka ji wei, ni ji din ke le che ba ri. Rongzong Tiankangpo, Mingra Chile Lazala, Doxio Jinti Ngane, Zonye Chore Tiankilatong, Ngocho. Langshira Jeja Tankur Jala Maite, Kukung Yene Neche Tianyi Chokungse, Doting Tiritong, Ninka Lishir Chiba Mazi, Chachin Nisir Nrolangshiwa Tong, Tankur Jatong Zotong, Gedi Satsi Su, Zonye Kukungse, Sashi Neche Goyo Chigaybari. Chojo Chiran, Rongzong Tiankangpo, Mami Nandatong, Mi Goyo Chibito Ne, Dajio Chilin Chijawa, Zonggo Tienpa Toda. Rere Tiankangjia Ningka Dagyo Chilin Zedee, Rizhi Jukulata, Gedo Tung Re Nyewe Ningka Dagyo Chilin Nganda Jinti Tungja Longza Tienyebari. Jirung Gogowa, Deji Kekongsa Re Nyewe Jinji Ngozo Mungbo Chaye. Mingara Pura Puchung Zumbowa, Ngozo Wa Deji Ji Jile Nyitung Cao Ji Changsa Re Nyene Chaupi Ngozo San Rungxiu Sa Yewa Tung. Jeche Nzo San Ye, Dewa Gungda, Pura Puchung Zumbawa, Ngozo Dejeja, Jile Ngadong Cao Chau Changsa, Nebalan Chochin, Chivara Gunggu Chimbo Xia Chaye. Dewa Mijeja, Jile Nidong Cao Ngaya, Chokong Nung, Chokak San Su Yejian. Nebalan Chochin Jawa, Gunggu Chimbo Dong, De Mijeja, Chisu Kala Sangla, Ngaya Ninka Neye. Yenyong Jitong Zumbo Dong, Dilin Zumbo, Gobalan Zumbo, Pura Puchung Zumbo Suji, Ngu Nisa Ranyan Ne, Ngozo Saba Chanyan Yabari. Bejong Jitong Gogo La Rereja Neche Ninsi Rujo Ledea Mate Beke Yejian Tsu Kake Tsawa Tinti Tsene Gisil Ngisang Ka Ledea Ka Yopo Degen Ye. Jitong Zongta Nguzu Jisil Satsi Nye Yabatong. Jichil Satsi Sa Gisil Nguzu Naka Mwatong. Jichil Ledea Tsawa Tsimbo Degen Yabatong. Minga Jitong Zongta Gisil Nguzu Ndongi Yabatong. Minchu Rangu Yinla Rukaki Rujo Tosan Dima La Jejian. Senkang Rujo Chile Kepa Chojang Yung Jirong Rungdal Tengjo Ne. Gede Satsasa Neche Pupi Mungzu La Senso Tongye Yabari. Jannong Kan Dewa Chikin Je Noma La Hyogyo Dupi Chichi Nyegyo Wa Tindya Kabar Ongro Na Lewa Ji Ge Ni Ji Ge Ji Lewa Jai Lewa Zhou Tong Yung Na Lewa Ji Ge Ni Ji Ge Ji Lewa Jai Lewa Dan Yiba Tong. Tsijala ji, ndewa qibi mana noma la ingi tuni xiogyo zhubi qizi nyeye tindi la kabar ongru na lego lego ji zhou, ji ge jie, zhou ji jie dan, jie zhou nga yong na lego lego ji zhou, jie ji sang, ji lego, lego ni, zhou dan, lego nga yan.
4: Xiola nito nyeju lora, bie zhong longchen nyingchen lere ji zanun rindu ge nga ba ngu zubin zi gu zuba dong. Gozong zhigo tong rindar cha chukye tong, chade nesla dachio tong amazi, le dian pie le re chung chi tong, muto rinu jing ta, bichi ziba suja je dian zuo mei ne. Ninjura chenpa kwa ke le dian pi, nyanyong zongbo nyang che tong, chenjang le dian ru su ti dhudar cha bari. Nido nincha chung chi ra che, chulo nintu nidu lo rinne tong, yiko le re chi, tenchi dianjo kwa la, po ten ngujung cha bari. Ngujung no, nasla cha mien chen se tong tong, cha la langwe yukro wa, jo tong la mei ne. Ninka nesla kongye tong, bo ten toju lo tara. Makan tenpa, nyandu rujo, nichu sujo, ngami jingin lishir je, limo zibari. Zigo te pewa je, ngujung zende, denjo sunchung zende sanjar ne, nincha chungchira cha rinne tong, yiko lere buda kongpia yongjira, gandhi nudin te bari. Nyedu, kongkara zongki, tongka ledian pa sanjir rinzo zede,
3: 宋日总统李登辉，拉萨中间的电浪电信区建设，对应年一级一浪动资金个，大众结果别话哩，结果到产业公司打过了洞，老宅，别到了修筑建设的灾难，裂开了洞，天然电压，热力开了数十节点，总统前靠给，动资金灾难一浪九千洞，中线打击，没人听着手机，你这这边啥地砸到洞，娘娘总部老将灾难。别的在呢，两个新车走不动，两个上座也吃了动也罢了。三个能不坐，天地都是三脚人的修着了，大人家的么？
5: 下次见，哥儿。
6: 下次见，哥儿。
7: 人出生就协助初一到过去穿呐，俺就让你你家生几天了，先过先把了俺的工资用，让给让了另一是不用。
8: 每路都下为送你的买一本，才拿了怕你，让你家新郎过来，你家人口小牛啊，俺去协助将中档端档的让你回家。对我们中南的啦，那有些恶牛。
7: 大大，乾隆个土啦，我家东过来就为南安东呐，连起可是没有呢。让个让啦，也比克林的啦，用咱山东。咱们出点赞助去北魏，也就念个几个呢。咱们没得用就装包车。他用没接起几年，没几个了，身上越紧些，刚一车型越接可以。
8: 爹呢，张伯达俺给张爷干了一点，前个马车头你没办这多家银币，没忙不你当爷。俺去上班，现在又被库伯达动儿，出国带他，热些热心啊，全没到那，像你云姐爷当着就热伤心。
7: 文忠。跟忙不起了，读了双就没把的，读瑞东随身就没当我干了应的，可对没被读成忙不起，让个让了高位领把应。定日节新康这边老板不落一地，新康带汤了菜叶特别是鸭肉的，新康带汤进去对南面用来了尊心，年块就没拿作为讲个月。等到等你来把它捉通了，你见得了刚刚进去小娃言行没给送月。
8: 文江，你给南小姐作为侄子儿谈起这一件，让个这位咱们不抽他，怕嘛病气，赶紧落干难当，人家把他人都洗了。家如果金把大表生的，接点下啊。
7: 新疆这边老板一直来应的，都是送月的。让你去搞点电器设计的，谁有可有所见现得到买一把了，让你去过瘾。刚才所应用，让了厂比从你石头皮，点就越接送越。
8: 热点，没有没菜写档，也让你没把干了瘾。俺去迎接通南人这边，我做喜酒的伢呢。让给让了，人家的相比人家兄弟。
7: 对我们新旧希望呢，早晚你都就没把等着干你人的。江南东热切就弄你，让给让了新旧这就得应了。你听得了，新康就

0: ཧེ ཇེ ཧེ གོ ལེ ཤུང ཧེ གོ ཐོ ནི ཅོ ལ ཡ ཤོ ཅོ ཅེ ཅེ ཅང ཅོ ནི ཉི རེ ཅོ སོང སོང རེ ཅོ ཅེ ཞེ རེ ཅོ ང ང རེ ཅོ ཅོ ཅོ རེ ཅོ དུན དུན རེ ཅོ ཅེ ཅེ རེ ཅོ གོ གོ རེ ཉི ཤུ གེན སོང ཉི ཤུ ཐོ ནི ཉི མ ཤ སོང ད ད ཉི མ ཤ ཅང རེ ལ ལང ཡེ ཅེ ནི གོ ཅེ རེ ལ ཅོ མེ ཕ ནི དོན ཅོ རེ ལ མེ དོ ཅེ གང ཅེ ཅོ རེ ལ ཅོ ཤུང ཅེ ནི ཅམ ཅོ རེ ལ 在你你日W,也在这班呢,理解培生存期档,理了当话的这节,催进个月半马多。也在这追加做张嘎里西巴,工作西巴里协团。多呢,得了,理解俄话西巴档,理解当代监督当家里东林西别,理解这遭遇这七区定巴咱们这。没事这七区个月半的。今年,也在这追加做张里西巴档。 一直做餐了,让往切瓦。你呢,理解盆鸡蛋直不拉,催把眼睛推吧。理解门罩瓦说说,刚拉地餐鸡,也得东林西吧里。我妈住给,扩餐擦给几鸡蛋,扩餐擦给,我妈住比给多拿门这边,就是一定可以接,让进月吧日。理解七绝蛋,下任村比理解。 理解刚当刚一那样，所以说现在门罩为南端热当，西端热月了。南端当西端第二节里，夏日冷门罩为热月。第二，理解的了，当你退避门前了，理解的，平时初步用为，作为切记样式。理解起我当七绝理解夏日夏露夏当说，中间门罩为，热冬里写给起人当冷门罩为多么有新那样。
1: 现在个段啦，理解下楼下当所做的区别，理解几人的啦，理解七绝当下任村别理解些十九月。别拿，亚个若不应急，还是火星满囊，穷个人若不应急，俺做工了些后，咱们北京这个，那边啥了手劲，例如拆村满囊，恰恰拆了配合，代表理解我的送这些去呢，理解的这些理财呢。
0: 趁着着急，才刚接单，才刚接力，就对恰仓接单吧。现在呢，理财团队里该热点啦，该热中心点哇。热点能端卡，我最把么热度米理解小王我呢，手机打算先把里推别，理解七绝单下单所绝吧，我去为。我最近黑家单，娘娘秋冬单，我做推不了女把单，人单请不约。理财门罩我所需，温度新能源变啦。
1: 下期，咱们跟着啥啦？下他乱入难当，下他民众不满，乱说东个嘛子，杨别拿这一啦，也把眼里瞧瞧，远把眼里瞧瞧，演员眼里咋啦？讲理都嘛样哇？杨别拿加油东个姐姐啦，等个难看懂吧？人生人了瞧瞧，我个啥讲多讲，你是你了优秀，大不长林的八月日。
0: 多拿第三种呢，是对我日落节三种特些慢些的西巴先硬币。叶菜啦，千叶蛋，千叶金节铺子，千叶金节多种面啦。来给七绝蛋，是楼下蛋说，让伊绝把昂，俺最把让给村委呢，通通特别相关呢，别管你村把西巴的。来今的啦，俺最节七绝蛋下阵说，今把几斤村特别七绝月把马些，三年蛋没人让给休气哇。 俺最初为写下娘娘平送错吧，俺最近就认了娘给当将给刚到东林县那样这讲，多拉为七绝将月。俺最别先看村边来也。明日对面西村里，我当南把门这位西村个居民农，推荐俺最近这不，俺最把人个龙首小学把当没把，推荐俺最近就吃了来年节七八七位老酒，多多没把些相约。
1: 罗州街冷人电脑，俺最把当俺最近就去把钱挣着哇当，俺最把当俺最近这笔把钱挣哇，进村所那把些米了。俺最近没有进村买一笔，西村门罩哇苏水南哥，俺最比俺最冷金币大哇当，工作了俺最里推币地都接了，能啥特别七八十万银。对的，俺最比让你这就直接推给当，再去大哇当听不了村把些月。
0: 拉巴尔多，俺最近吹多，业绩太了低呢，村巴尔西边，来个几人得了，得不了喜欢伊。
1: ལས་གིན་དེ་ནང་དོན་ལ་ང་ཅོ་བྱེད་གེ་དེ་དང་ལས་རེ་དེ་ཤེས་གེ་ཅིག་སེང་ཁང་ན་ཚོ་ཇོ་ཡོབ་མ་སེ་ཚུན་ཐེ་ཅང་ཅང་པོར་ཇོ་བ་དང་པེ་དོན་ཅིག་གུ་ནི་ཇོ་བ་ཨུ་ཅིག་གུ་ནི་ཇོ་བ་སོ་འཇམི་ཏོ་མ་ཡོབ་ཡེ་ངལ་ང་ཅོ་བྱེད་སེང་ཁང་ཚུན་པེ་ལས་རེ་ཅིག་དོན་གང་ཡིན་སན་ན་དེ་ན་ང་ཅོ་པར་ང་ཅོ་ཤེས་བྱེད་ཇུ་ཅན་ནོ་ཉོང 被家家呢没在阿布就月谁了七度八度人从下几座了谁了家子不济日龙哪里去哇就那儿日龙坑道本部各往前比这话太子见到熊猫捉拿阿日我妈遇见阿日哪儿年就没吧阿拉小就宁波到我几把下送我老年就门道对比对冲下对龙虎切虎司机大伯听到被家姐聚在当且开始姐存在了地里我这边新空姐小南的东安南几经都我本喜悦了杨斌呢大陆老穷牙嘎你碰这里头啊你碰等多大就走手求把越多蹲大几把下送得比路都门送得越西欧腾机蹲着都把这些大陆得比今年你里牙把门都嘎不你去帮助下手日里头啊大不了我做了熊云这不一嘎住的落地新的熊娃里边就有讲杨斌呢里面的那些年拉去徐巴米诺把东西扎起你拉去徐巴米诺穷队来了马将忙不见你我擦大东来了马将下天总队我擦再忙我为该了想起人中午西吧再忙在他去呢中午西就门到别看弄了动画了咖喱等着远呢弄着西马三天李拉拉有绝后大比侬我这里提个胸衣恰过呢金本寸把地更多杨斌呢敌人李拉云呢三个李拉没拼大家敌人没齐三样永贵越多李海新的西贵李玉新的刚勇大比侬我这边西大西金比李哲兰金比大娃西部村越嗯多呢李继人的也张波的南端自高我嫌疑了公了西巴别地大理我最比新康村比理解了今年也才人同他错把些原来样趁着周经济才刚协议给所北边对日做把做起瓦当决策北起了多着瓦文昌节必所建立对村本西巴当你呢也才打当门着瓦刚多里那样中了理解着各家穷瓦别拿托人小皮小给您把让他刚死了可让您的爹爹马拉龙虚司机穷队来了马将忙不进林绝熊你们来着马友前面你太家熊大伯阿里党行李着力刚哥你给所来那样出把季节切去订阅罗局党当局所能蹲到西边利益马人家高我党蹲亲戚罗局我自己当局技能马人的出发党用所两年影响第没人的应对党本身拍了归人家庄南党真素养第二季月。总人三种经文的人呢第大呢总他没比就家党总人家牛个冲比一七八的精神硬币加起我嘴比我嘴去吹度立给七绝党所随新康村比七零的八的罗局所南端度西比李金的三种党举本西班牙。对呀得了一级能蹲的我做了提档提跟着我原来养着没那样着我就接高我档我送接蹲亲当局接门那所罗局档当局所能蹲的西边李杰也门大半夜别那约定能够对了大侠给啥接不给啥接不给你大侠的牙口送给大侠牙牙用我了叫我对口送给叫我对完着我了大震动送给你月底能跟灭了灭了新疆主母新疆主母和你民众也要送给民众也要用我了年过凶要送给年过凶拦着我了强党家差规矩家姐年年用了爹母大我的性别打了王亲本部摘心大的做熊错了做别人大的怕了一如难当打了也用你急家绝难跟都过接了娘娘本部了阿姐能是过日能是安的你们
0: Leader Hugo Yodo, Tabo, Legend Dala, Najubi, Loju Tan, Tanju Manala, Zimbi, Tawatan, Dunjong Engine, Dimbamazi, Loju Je, Heja Yi Shobatan, Mason Garipu, Leretan, Koyoka, Gaja Mila, Ledredan Tumbi, Zindan Damaino, Lin Chubi, Chichu Yuba, Arje, Podalala, Deba, Jazzy Takisola, Heber Dina, Hito, Dorna, Teddy, Gundunjin, Nambani, Renzi, Sinkanda, Loju, Tamju Solan, Jawa Sibandi, Lizitja, Perji Razan, Hitola, Lizitan Tumbera, Yijin Nambata, Nandun Yindaji, Yabandi, Lizina, Situja, Nazu Siguli, Shuada, Situ Nazuja, Tui, Perji Tanjani, Perji Shui, Dimba Dodu Mibadi, Situ, Ligi Silasana, Yangju Rangi Hotiwana, Chichu Zu Hengi, Nandun da Namba Majawi Ligi Ganghe Yinru. Dear Nebato Ligi Dredan Tumbi, Yangju He Gubati. Liga Jella, Nuho Chimburun Dunke, Zidia, Dan Tongsim, Joa Heda. Liga Junzi Dela, Liju Jenwara, Gidia, Jun Dela, Jogota Dimbashi, Imbaji. Yoa Nimba, Zigu Yi. Mi Riji, Ranjula Jugota, Situ Perji Tuanta, Nyandu. Sosue San Lundu Sitan Sambi, Sigu Toma Saju Siyoja. Sigu Didali, Mang Chiwase, Nandunda, Namba Didan Dela Sambi, Zidan Jani, Jubera Sibang. Zija, Siguang, Chuga Di, Perje. Nindu Mayur Tumba Sibi, Mi Rela, Zilu Zija Juzer Di, Shuanyi. Mi Rela, Shuyuni, Perji Nijinda, Labardu, Juzer Satun Jinu Ba Chimbu, Darwiji. Zini, the person in Zigu Zina. Mantrajia, Tui Nanga, Ninjeta, Kunser Sujin Ziguda, Choganjamija, Nigesu, Tuli Sibi, Ziji Retir, Sewayi. Raji Mareta, Marejinja, Zigu Zikala Dina, Dina, Zija, Nasi Gorenda, Nandun Nambaji, Junzi Tinkerinla, Siguan, Zigu Dida, Dela, Niber Tunguba Judun Tila, Perchiwa, Mananji, Toran Zimbi, Riwata. Dizija, Himu, Sigu Rimbata, Nandun Ji, Dior Sibasin Yimbi. Xiangdu, Ninjen Zigu Yida, Mantra Dujinda, Dumu Ji, Changi Ji, Kasundu Sini, Sibaina. Ninjen Zigu Zina, Ninjaga, Dinjen Zigu Gay, Doni Sibi Zidina, Zigu Zina, Buzida, Jangzi, Gantini, Zensu Tumbasin Yi. Jai Murray Da, Sobi Murray, Dijin, Jangyu Murray, Zinji, Maman Chudu, Naman Jui Zi, Nami Shuji, Sumala Tongi Zi Su, Ninjin Zi Guji, Mabu Yola, Yang Bu Murrendra, Bujer Sunzi Gambu Yi, Jaza Kunju, Timur Kibike, Tinjin Zi Guji, Juzer Da, Nandun Ningi, Chuching Inji, Leba, Tonin Siyo Bandi, Bujer Ninjin Zi Guji Na, Loju Hajan Rimbu Dimba Seta, Jonche Jonda Zandu Mazi, Mojanda, Tindu Hindu Nui, Jong Chung Duan, Go to Siji Yubi, Hajan Che Chiwi, Ranking Dimba Sien Yi. Mojaja, Chiper Mazibara, Ninjan Ziguzi, Sela Jina. Zi Rang Layan, Dinjan Zigu, Pesenta Duni, Nadun Shatunga, Gorang Yubana. Bena, Nanka Kagin Chila, Jimba Jinchi Leba, Jongjang Nima Peba, Jamu Delin Jamba Dabu, Sojanga Yidini, Chiso Yuan Yinu. Chisu Yuan Yinu, Lhasa Dinbi Chuni, Chisu Yuan Yinu, Boji Lunbu Ngawa Tungzi Yin, Dawa Dambu Ciba Junan Yin, Jaza Bola Namju Hir Yi Yu, Ngana Bumu Jaza Suwa Yun, Dabu, Gongzhang Ji Ye Da, Chueba Ya Chue Yala Chue, Ya Chue Zidi Lami Chue, Zidi Lami Ma Chue Na, Simi Yanji Sui Nang, Dabu, Gongzhang Du Su Chang Hu Mi Si, Seiza Si Ji Sangbi Gang Ni, Natsu Zidi Lama Pejindo. Shabun Yongjo Yubi Mopozo. Natsu Yongjin Pumbi Chikashu Dabu. Sumi Dawi Zidi Nan Dabura. Haman Hamar Donguba Dabuyi. Zinya, Dongwi Nida, Dongyurche Chibar Siwana. Bama Maba Sinki Shilu Sike. Yala. Paju Lakin Hubaji. Lakin Hubi Gawazo. Gawan Jubi Doji. Shuja Ninga Langyu Dabu. Yor Yela Tambata. Yadui Chabi Jido. Ama Pegu Maji, Gundu Longbi Jido, Ama Pegu Maji, Nangya Kowi Jundo, Bangwi Zonzi Nandan Dabu, Yongqin La Dongwa, Mamu Logu Chichi, Chuchu Chigu Yodo, Ngambi Ngancho Chichi, 却去七个月多大部干你过来东西接的大给家长全退。